0: wen gom na neton dar fa la wa kat fa
1: kisi bam sambi si parola ropa isan gom krista kwera bi la pare son li
0: marsan er kela wen gom na er kela ne mori e de buda gonde.